chinizo ondo tukuntiña chinu balinya ni yorando viniña chin tukuntiña ra san yoshi wa kunya isha yonya sana nyu yo sabe nyu tuku sabe chinu kunya chinya kake ni yo na favi chinza wa tuku nyanyu walio tukura tukuntiña nyu yo ra nyanya shishi yo nyanya shubi yo nyanya natawa yo viko kunya shubi to viko kano ya kwana yubi inga nyu nya shishi na nya yashi na chinya yashi mi yo kunya nya tashi ya yashi tu na yubi kawa nya kaku tuku nya nama tuku chinyu nya nyu tuku yo na favi tukunti inyu ra shasi shishi na shasi nya atashi na nda tukunti na yubi na shabi konyuna ra nya kake dakani dunundo kibibichi.